0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kau pertama. Anak muatai ban. Tayaan, alek pak tamlay.

0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Anak mu Taiwan, jaga. Anak suruhan ay, kau kau akan. Anak Taiwan, bahwa mulai akan sengkutia. Ayo pasang koda dong win bahai on suson bahai ton nyup aseng on an kat pur sah kutia oya on win bahai kue at kue cha nye mu kuna ha ayo win bahai da jika hai nap thứ sasana win ba pasah bahai jika hai nap thứ kumui ta ya on ale pa tham lai kan luang kong win hai.